0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Ahawinak kasriada mulok, ekopan chiruk ri Moises, shokoje ahawinak pakigui riman kibanom tahun mak, hejas shupan riadam, riare che uachpal rihun che rahawshik wik pena. Katekut, risipanik manjerita hachari makah, werumal riumak shahun winak, sibalah ek iwinak shekamik, siblah nim chinari chuach weri. Riusipanik ri Dios, erikachakoh rumar riusipanik shahun chiwinak, ri Jesús Cristo, ronohel weri siblah shtishesh pakiwi ek iwinak, katekuri, richakoh, mahetari ejejas, rikuk amulok ri umak shahun winak, rikatoh tzihari takchi, ko shahun makah kuyari, rikatbal tzihpuwi, riuchak risipanik. Aritak chiko sibalak tak makah kuyari risukil. Werumal riumak shahun winak. Shahawinik rikamikal. Sharumal nak uri. Riwinak chekek amauna ri nimalak sipanik. Eri uchakoh risukil. Arenim chinari. Rikikik am chuachweri. Rihachintak kiahawinik na parikik aslemal. Shasrumal shahun ri Jesús Cristo. Genak uri. Weriumak shahun chiwinak, shbanowik chikonohel rieguinak, shkat tzih pakigui. Shokuhe, riuchak riusukil, shakhun chiwinak, shuya riusukil kaslemal chikech konohel riguinak. Genak uri, rumalrech, cheman shnimanta shahun chiwinak, chinimlach konohel guinak, shokik nimlach eachmakib. Shokuhe, aretakchi, kinimanik, shahun chiwinak, Chinim lach konohel winak, shokik esuk tak winak. Shperi pishab, arech kikyar watch rimakah. Echawish kyar watch rimakah, sibalach shpetik risipanik. Henak uri, aretak chi rimakah, shahawinik parikamikal, shokuhe risipanik, kahawinik nari, parisuk il, arech kperi hunalik alach kasleman, rumalri Jesús Cristo kahawshel.
2: Romanos capítulo 6.
1: Hasku katabih nari. La rakaushik chiri uh kuh kanahkan parimakah arech kikyarik risipanek. Mangherita. Wish kamrik mak ri uh. La kuh kanah nak uri parimak. Ong la mang iwetam tari ish. Ri uh. Chek ori kakasna pari Cristo Jesús. Pari ukamikal wiri are. Konohel ri uh kori kakasna. Rumal kuri riuh, uhmu katalik, ruk riare pari ukamikal rumale kakasna. Arechheri hasri Kristo, shkastahuwach chikishol rie ekamnaqib, rumal riuk ehil ritatshel. Riuh, shokuhe kori kakaslemal re, pahunkak kaslemalchik. Shahe kuri, weriuh, uheri hacha ri Kristo, aretakchi kohun kakamikal, Jehas riu kamikalare, shokuheri uch, kak astagnakawach ri heri, hachariare, shkastahuwach. Uts uj obek shkabano, cherik el, kawinakil, sheripashik chori ribbal, prukriare. Arech, wehun bakilal ri, cherech rimakah, mankot chiuchukab, arech ri uch, manguh pataninil tachirech rimakah. Rumal rech, chirihun cheshkamek, Mangkot chiri chusheri makah. Weri uch, shukkam ruk ri Kristo. Ri uch, kakakoho chiri uch, uk aslik ruk riare. Eketam che aretak chiri Kristo shkastahu wach chikishol rie kam naqib. Riare, mangkakamt chihumul re. Kamik ri, ri kamikal, mangkot chi ukowinem puwi riare. Ri ukamikal hun kamikal chuwach ri makah. Ewe kamikal chuwach ri makah re, shas pahunalik. Eriuk aslemal hunk aslemanik pari Dios. Riish, chichomachba, chishishkam chuwach rimakah, echekoik aslemal pari Cristo Jesús. Rimakah, manka hawinik tachiba, pari ibakil, cherikakam na arech riish,

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Kotari ri usuk cholahil. Shaneare koronohel itzel wach tak chakri. Kategori rinohibal chek peulok parikah riare chi sakilwi. Kuya hamril utskri ronohel utsubani kuban rik atochtik puwi ronohel. Osibalah lokakabalukush shokuhe utstaku wach kuya o. Mang areta kri ri ukayibal riwinak e mangkepta upalah kubano. Sukil tak uwach kti kitahik pari hamaril. Rech tok ob isabal ki wach rihachindak kya rihamaril. Santiago capítulo 4. Hawik pewi ehas kuban richoh chishorri ish. La mampetinak taruk rihetak iraibal chek chohin pari bakil. Ri ish la sibalah ki wach uwach tak rihastak. Kategori mangkota ko iwuk. Kategori riish kish kamisanik ekiban richoh riish mangkota hastaq iwech rumal rech cheriish mankita tari hastaq riish kita o e mangkota kia chiwech rumal rech che man utsta utayik weri kibano riish shane kish sach ruk rihetak iraibal riish che ishah makunel ruk riwachuleu La man iwetamtak cheri loqoqebalkush chrechri wachuleu. Arek banowek che mankota ri loqoqebalkush chrechri dios. Rihun che arek rchilah we wachuleu. Riare man krachilah tari ri dios. Riish la kichomah cheri tixtzi batalik shak loq kubik.
2: Konni malak urayinik riush labal che shuqeqaba riare kuk rioh.
1: Shane... Kuya china hun ni malak sipanik china. Rumal na kuri kubik ritzi batalik.
2: Ridios, kchohen kuk riwinak chini mal kikibano. Kate kuri, kuyari usipanik chkech di kikibonek kip.
1: Chini mah ba ri utzik ridios. Chishchohen baru rikashtok, eriare nakhri kanima hubiri chiwach. Chishkip baru ridios, eriare kip nari iwuk. Chichak chobek ba ikap. Riish che ishah makib. Chitiosh risah ba ri iwanima. Riish ishwinak che kohun sa or iwanima. Chiwila ba che riish ishkep takwinak. Chikisa ba ikush chishokok. Chikeshtak ba ri itse pahung okeh. Eri ikikotemal pahum isobal. Chiwono ba iwip chuwach ri ahawshel. Kategori riare kishu cheleh nari. Mitzihok riman utstak pakiwi renikak chik. Rihun che kutsihoh rimang utstah puwi hun rachalal, ong che kubang atohtih puwi ri rachalal, kutsihoh rimang utstah puwi ri pishap, eri at kabang atohtih puwi ri pishap. We kabang atohtih puwi ri pishap, ri at man at banal rech tachik ri pishap, shane at kataltih chik puwi ri pishap. Shahun ri kabanov ri pishap, e shahun ri ak kataltih. Shuwir arek kowinik kukol huwinak onko sacho. Eri at hachin kut che kabang atoktsik puwi ri awachil. Kategori, kamik ri che ri ish kibih. Kamik onchweak, ri uch kohbe pari hun tinimitri. Kuh kanah kan wa hun hunap chila. Kuh kayin ri chila, enim ri ri kachakoh kabano. Ri ish, mang iwetamtak has kuban ri ikasemal chweak kabih. Rumar rech, cheri ish, ish hun suts che kukutrip shas pahubik ek kategori ksach chi uwach. Has kuche, cheri ish mankibiktak, weri ahawshel krah. Ri uch ko kakaslemar ri, ek kapan wa weri on weri. Kategut, ri ish, are nim ki wilwi ri inimal. Ronohel nimal che heri shas itzelwi. Ri hun che retam kuban ri utzil, eman kubantak, Riare kubang hung umak.
0: Santiago capítulo 5.
1: Jena kut kamikri, ri ish che ish inomap, chi shokok, chi rakakak ichi chuwach rikash chek penapiwi. Ri inomal, ma utstak, inak, ri shkut tahink kitik ri iwatsyak.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Jabaj, jejas ricachin tzatikilaj jaspi. Cojun nimalaj utapigil, chico kablajuj roquibal, echunakaj takri uchija, chico kablajuj angelib, echibatal nikaj biyaj, che arekibi ri kablajuj jukat, kechri winak ri Israel, pari rel balkij ko ushib uchija, pari rik yakab ri rel balkij ko ushib uchija. Para umosh rel balqih ko ushi buchiha, para uqahibal riqih ko ushi buchiha. Ri utapiyil ritinmit ko puwi kablahu habah, che are utikbalil. Chuwach ronohel takriyabah, ko hum biyah, che kechri e kablahu e utakonela brialah chih. Ri hun che tahin kubih wiri chuech, ko hun etabal ruk, hun ah che kanalah puak. Arech kretaj ritinimit, kretaj ri uchitak ha eri utapigil. Wetinimit ri ko kijeb utzaltamal, ri rakan junam ruk ri uwach. Shretaj ri are ruk jun aj, e wetinimit ri kretaj kablajuj mil estadios, ri rakan junam ruk ri uwach e ruk ri unimal. Katikuri shretaj ri utapigil, e shuban jun okal kawinak kijeb shkab. Ri ángel shretaj ruk jun etabal, che shas retbal winak. We utapiyil, banom ruk jaspia, ritinimit banom ruk chachchohalaj analaj puak, chik junamitaj ruk rikatzin tzatikalaj abaj, rijetak abaj, chi utikibalil ri utapiyil, kopuwi nikaj utzalajtak abaj, rinabe upaja, jaspia upam, ri uka safiru upam, Riurosh calcedonia upam, riukaj esmeralda, riuro sardonica, riuwak cornalina, riubuk crisolita, riuwakshak berilo, riubelej topacio, riulajuj crisoprasa, riujulajuj jacinto upam, riukablajuj amatista upam. Katekuri, rikablajuj uchija, kablajuj tak perlas, shujunal chkech ri uchitak ha, banom ruk shak jun perla, ri ukaibal ri tinimit, banom ruk analaj puak, chemen sholom taj, ktin tzatik upam jejas ri cristal. Katekuri, menshenwil tajun rachoch ri dios chupam, rumal rech chire ajaushel, ri dios ajau rech ronohel jas uwach, are are ri rachoch ri dios, Shokoje are rachoch ri dios ri alaj chij. Ritinimit man krachtaj, man rajaushik tachech ri unikbal ri qij, ir unikbal ik. Rumalrech chiri uqij ri dios, kchuplin puwi, eri alaj chij are jun uchajbal. Ri winak kibin ri chushi ri usaqil, eri jawinel rech ri wachulew, kik amna ulok ri, chech ri kik enomal. Ri jetak rokibal, Hakalik ri kanahik kan pakih, rumal reche mengkota cakap ri cila. Katekuri, kikamna ulok ri, riki inomal, irikinimal ri eamak. Huntzak tahinak wach, hastak mengkowin tari kok chupam. Shukuhe, mengkeok tari, rikikban ri khostak hastak, eri iteltak hastak. Shuwi keok ri eare, ritibatal rikibi pari ubuh, Y ukasle mal rialachchi. Apocalipsis capítulo 22. Katekuri, ri ángel shukut chnuach rinima rech rik asle mal, tzintzatik jejas ri cristal, bulbatulok para nimalaj utem ri dios, y para utem rialachchi, para unik yajal ri kaibal, para jun chakab, y para jun chik chakab chech rinima, koche rech kasle mal, Cheka wachin kapla jujmul, jumul chujujnal ik, eri ushak kowin chik kunashik rimankota ri kakohonik uk. Emankota jun has uwach chik, cheka hawashik itzel chech, rinimalachtem rech ri dios, eri alach chich, si balach